To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy. Skapadabadu, pidu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu, dudu,